Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani khu kalibike, bizwani khu hevnan bivine. Bizwani khu binose, bizwani khu buane. Zwani ma, tarçi ma.